0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru tanggoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Bulan Agustus tuh emang identik banget ya sama kemerdekaan Indonesia, teman Pro 2. Tapi tahu nggak sih, ternyata ini bukan cuma Indonesia yang punya hari bersejarah di bulan ini ya. Ada beberapa negara lain juga ngerayain kemerdekaan atau hari pembebasan mereka di bulan Agustus. Dan uniknya ini ada tanggalnya bahkan sama persis sama Indonesia, yaitu tanggal 15 Agustus. Nah, ada dari mana gitu ya kalau tanggal 15 Agustus ini? Ini contohnya India ternyata. Dan negara ini tuh merdeka dari Inggris ya pada 15 Agustus 1947. Dan ini setiap tahun perayaannya diramaikan sama upacara, pengibaran bendera, sampai berbagai pertunjukan budaya ya teman Pro 2. Lalu juga ada Korea Selatan yang memperingati Gwangbokjeol setiap 15 Agustus. Ini tuh bedanya, kalau momen ini nandain berakhirnya pendudukan Jepang pada tahun 1945. Selain itu juga ada Pakistan, ini ngerayain kemerdekaan pada 14 Agustus. Terus ada Republik Kongo dan India, ini sama-sama punya momentum nasional ya di tanggal 15 Agustus. Juga ada Bolivia dan Jamaika, itu sama-sama ngerayain kemerdekaan pada 6 Agustus. Terus ada Pantai Gading memperingati kemerdekaan setiap 7 Agustus. Wow, ternyata Agustus emang bulan yang penuh cerita ya soal perjuangan dan kebebasan di berbagai negara, teman Pro 2. Ya walaupun tanggalnya dan sejarahnya itu berbeda, semangatnya pasti sama pastinya ya, ngehargain perjuangan dan jaga kemerdekaan yang udah diperjuangkan. Nah, kalau ngomongin kemerdekaan, teman Pro 2, Indonesia punya tradisi khas sendiri ya, yaitu upacara lomba 17-an sampai karnaval yang pasti seru banget, yang udah enggak sabar pastinya ya untuk kamu nanti

Fatherless atau Father Hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah, ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Siapa nih yang kalau cuaca lagi panas tuh langsung kepikiran minum es doger? Jadi emang minuman khas Cirebon ini tuh memang juara banget ya, apalagi isinya tuh ada tape, ketan hitam, kelapa muda, dan siraman manis yang bikin seger pastinya. Tapi pernah gak sih kepikiran gitu ya, sebenarnya doger itu artinya apa gitu? Nah ternyata ada cerita menarik di balik nama es doger ini ya teman Pradua. Jadi salah satu versi itu bilang kalau doger itu merupakan singkatan dari dorong gerobak. Nah dulu juga pedagang es ini menjajakan dagangannya dengan cara dipikul, terus juga mulai pakai gerobak yang didorong keliling. Nah jadi dari aktivitas mendorong gerobak itu muncullah istilah doger ya teman Pradua. Jadi nama yang sekarang emang kedengerannya tuh simpel ya, ternyata punya cerita yang cukup unik banget. Tapi juga ada versi lain ya soal asal nama es doger ini teman Pradua. Beberapa sumber itu katanya ngaitinnya tuh sama pertunjukan doger yang itu emang tuh dikenal sebagai kesenian dengan penari ronggeng perempuan di wilayah Jawa Barat. Jadi emang es doger ini akhirnya makin populer, terus menyebar juga ya ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Bahkan ini minumannya pasti ini sering banget ya hadir di acara-acara hajatan kayak nikahan atau hitanan ya teman Pradua. Jadi kalau nanti beli es doger jangan cuma nikmatin manis dan segernya aja, ingat juga di balik satu mangkuk es doger itu ternyata ada cerita gitu ya tentang pedagang keliling dan juga budaya Cirebon yang akhirnya ini tuh membuat es doger ini dikenal gitu di masyarakat. So, Ucanya masih terus sama kamu ya. Tetap di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

ngomongin liburan ke luar negeri, Taiwan mungkin belum jadi pilihan pertama bagi sebagian orang ya teman Pro 2. Tapi ternyata Taiwan tuh lagi serius banget nih untuk ngegarap wisata ramah muslim, termasuk buat wisatawan dari Indonesia loh ternyata ya teman Pro 2. Ini mulai dari makanan halal, hotel yang ramah muslim, sampai ruang sholat dan fasilitas wudhu, itu semuanya mulai diperkuat. Jadi emang buat wisatawan muslim urusan liburan di Taiwan ini katanya diharapkan bisa rasanya tuh lebih nyaman ya. Dan ternyata ini bukan cuma soal fasilitas ibadahnya aja, Taiwan ini punya banyak pilihan wisata di luar Taipei ternyata. Kayak Alishan, Sun Moon Lake, terus pemandian air panas, pasar malam, sampai pengalaman budaya lokal maksudnya. Dan ini yang menarik ya, pola liburan wisatawan Indonesia ini juga mulai berubah katanya. Nggak cuma foto-foto di tempat terkenal atau kulineran, tapi juga mulai suka hiking, sepedahan, sampai naik kereta ya, wisata sederhana pedesaan juga. Bahkan ini katanya ngunjukin tourism factory. Nah, Taiwan sendiri juga menempati peringkat ketiga dunia nih untuk destinasi non-OIC dalam Global Muslim Travel Index 2026. Ini sejajar sama Inggris ya teman Pradua. Dan potensi wisatawan Indonesia ini juga besar banget katanya. Sepanjang 2025 ini tercatat ada sekitar 9,16 juta perjalanan wisata luar negeri oleh warga Indonesia. Wow. Dan kalau teman Pro 2 ini punya rencana liburan ke luar negeri, ini Taiwan sekarang bisa masuk daftar pertimbangan kamu ya teman Pro 2. Apalagi nih kalau kamu cari destinasi yang bukan cuma punya pemandangan yang keren, tapi juga udah mulai serius ya memberikan kenyamanan buat wisatawan muslimnya. So teman Pro 2 tetap di sini terus di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Audio Jungle.
2: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah. Audio Jungle.

lebih terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Kakak mendengarkan perkiraan cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh perkirawan Anakania dari kantor BMKG Kertajati.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, Sabtu 15 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah, kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 90%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 38 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perkiraan cuaca hari ini, selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik teman Pro 2, demikian perkiraan cuaca hari ini yang disampaikan oleh Anakania dari kantor BMKG Kertajati.

budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film,

dasar bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas, namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Sih deh, kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh,
1: nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Musik dangdut tuh sekarang lagi rame lagi ya di kalangan anak muda, terutama Gen Z. Lewat munculnya apa? Munculnya Hipdut ya, teman Produa. Dan Hipdut sendiri ini juga perpaduan dangdut dan sentuhan musik kekinian. Bahkan ini lagu dangdut lawas yang udah puluhan tahun dirilis bisa kembali naik daun ini ya. Jadi salah satunya itu lagu Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-Lama, yang emang dirilisnya di tahun 1995. Dan lagu ini juga kembali viral ya, setelah banyak di cover di berbagai versi, termasuk oleh anak-anak Gen Z ini. Karena emang melihat respon yang besar ini juga, Cici akhirnya ikut buat versi Hipdutnya loh dari lagu itu. Dan ini tuh lagu lama emang yang dikasih sentuhan baru gitu ya, tapi identitas dangdutnya ini masih ada ya, teman Pro 2. Dan ini menariknya juga nih, menurut Christina sebenarnya dangdut itu gak pernah benar-benar hilang. Mau acara nikahan, pertunjukan, bahkan acara politik itu biasanya selalu ada dangdut yang bikin suasana makin ramai pastinya ya. Lalu juga nih ada Ikke Nurjanah, katanya ngelihat perkembangan ini sebagai bagian dari dinamika musik, dan dangdut itu bisa masuk ke berbagai genre dan suasana ya, dari yang serius sampai yang santai tuh masuk-masuk aja gitu. Bisa dibilang Hipdut ini bukan menggantikan dangdut ya, teman Pradua, tapi justru bikin dangdut punya cara baru gitu untuk dekat dengan generasi muda. Lagu lama dikemas kekinian, Gen Z juga akhirnya sekarang jadi ikut nikmatin dangdut ya. Akhirnya juga dangdut ini tetap eksis dong.

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

0: Así. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
1: Bara rokokmu yang terbang, penglihatan bahkan kehidupan orang lain yang menghilang.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Spada nih ya, barengan sama Uca. Nah, teman Pro 2 nih, ada kabar ya. Jadi pemerintah tuh lagi memperkuat laboratorium kesehatan masyarakat di berbagai daerah nih, supaya nanti kalau ada virus atau bakteri yang menyebar bisa lebih cepat terdeteksi ya, teman Pro 2. Jadi Menkes Budi Gunadi Sadikin itu bilang salah satu pelajarannya datang dari pandemi.

Di COVID-19 dan waktu itu fasilitas pemeriksaan seperti PCR itu masih terbatas ya, sehingga emang penyebaran virus itu lebih sulit dipantau. Nah sekarang ini juga laboratorium yang belum tersedia bakal dibangun, sementara juga yang udah ada bakal direnovasi ya teman Pro 2. Tujuannya itu supaya nanti kemampuan mendeteksi berbagai patogen baik virus ataupun bakteri ini bisa lebih cepat dan modern ya pastinya. Dan Menkes ini juga bahkan mengibaratkan laboratorium ini kayak radar. Jadi sebelum penyakit menyebar lebih luas, pemerintah tuh bisa lebih cepat tahu dan ngambil langkah. Bukan cuma laboratorium juga ya, pemerintah ini juga ngelanjutin pembangunan dan revitalisasi rumah sakit, maksudnya di berbagai daerah. Ini totalnya ada 441 rumah sakit yang masuk program lanjutan, ditambah 66 rumah sakit yang sebelumnya memang udah masuk program pembangunan. Yang menarik juga pembangunan ini menyasar daerah kayak Halmahera, Toraja Utara, Anambas, Manggarai Timur, dan Sanana. Jadi masyarakat di daerah terpencil itu diharapkan bisa ya dapat layanan dan fasilitas kesehatan yang gak kalah sama rumah sakit di Pulau Jawa. Ya pokoknya pemerintah tuh pengen ya sistem kesehatan kita gak cuma kuat ketika ada wabah aja ya teman Pro 2, tapi ini juga siap untuk ngedeteksi dan nanganin masalah kesehatannya sejak awal ya teman Pro 2.

0: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada tiga mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
1: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
2: Sunda neng jika nama. Soalnya si Gigi Hue ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
1: Oh iya gitu? Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
2: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
3: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
0: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina, kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab, dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.
1: Oh,

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal-usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacaruba Nagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandebeling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandebeling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

Siapa yang pernah bilang abis satu video lagi baru kerja lagi deh gitu ya biasanya sih. Terus tahu-taunya udah 5 video ke scroll, 6 video ke scroll, malah pokoknya jadi enggak fokus gitu, ke distract gitu ya teman pro 2. Jadi emang kayak gitu tuh manusiawi sih ya sebenarnya ya. Nah, ini ada trik simple nih buat ngakalin ya nih ya teman pro 2. Pertama nih, kamu jangan langsung mikirin tugas besar. Kalau harus bikin laporan nih kalau di kerjaan, cukup bilang ke diri sendiri, buka laptop, buka dokumen, terus tulis judul sesimpel itu dulu. Pokoknya harus ada yang dikerjain dulu teman pro 2. Terus kamu biasanya setelah mulai kita malah lanjut sendiri, dilanjutin lagi. Lalu kedua, kamu bisa coba putar lagu yang bikin semangat ya. Pilih lagu yang kalau denger tuh langsung pengennya tuh semangatnya menggebu-gebu gitu ya. Daripada bengong gitu, mending kamu nyalain musik yang itu bisa jadi pemicu kamu buat mulai bergerak ya. Lalu juga ada trik hitung mundur, coba bilang 5, 4, 3, 2, 1. Lalu juga langsung berdiri dan mulai. Terus kedengarannya ini emang receh ya, tapi ini tuh ternyata bisa ngebantu otak kita berpindah dari mode santai ke mode kerja. Dan kalau kamu masih berat ini, tugas juga bisa dibagi berdasarkan tingkat stresnya. Kerjain dulu yang paling ringan, biar otak kamu gak langsung ngerasa, aduh banyak banget ini gitu, gak stres duluan gitu ya. Dan ini jangan lupa juga gerak dulu, jalan bentar, stretching atau sekedar berdiri dari kursi. Kadang emang badan yang mulai bergerak itu bisa bikin pikiran kita tuh jadi ikut jalan ya. Terakhir kamu bisa rayakan progres kecil, self reward gitu ya teman pro 2. Berhasil kirim email, beresin meja, kasih apresiasi ke diri sendiri. Tapi jangan kebanyakan juga self rewardnya ya. Oke. Ya pokoknya jangan nunggu mood kamu datang baru kamu mulai kerja teman pro 2. Mulai dikit-dikit dulu aja, karena sering kali ya yang paling susah itu bukan mengerjakannya tapi memulainya. Cakep. So teman pro 2 itu di yes pada hari ini ya. Tapi tenang aja, selanjutnya ini bakal ada santai siang masih sama Uca kok teman pro 2. So masih di sini terus ya kamu, karena selanjutnya bakal ada santai siang, ada pro 2 hit list nih. Nanti Uca masih bakal main kamu sampai jam 12. Kamu bisa request lagu favorit kamu nanti di jam 11 sampai jam 12. Tetap di sini di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Taman Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Atau dalam bahasa Indonesia, kemarin berani, hari ini berani, besok pun tetap berani adalah jargon Ki Bagus Rangin dalam Perang Kedondong. Pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1802 sampai 1818, Desa Kedondong di utara Cirebon bergejolak. Ki Bagus Rangin, seorang ulama dari kalangan santri, memimpin rakyat melawan kekuasaan kolonial Belanda dan para bupati yang tunduk pada mereka. Perang berlangsung secara gerilya, dari pesisir hingga pedalaman, melibatkan desa-desa seperti Gunung Jati, Kapetakan, hingga Lemah Abang. Jargon mereka sederhana, tapi menggugah. Wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Semangat itu hidup di medan gerilya, di rumah-rumah rakyat, dan di pesantren-pesantren. Setelah Perang Kedondong berakhir, masih ada sel-sel perlawanan bawah tanah di wilayah Priangan Timur dan Pantura. Wilayah Cirebon dikenal sebagai jalur penting dalam penyebaran ide perlawanan berbasis Islam dan pesantren. Meski belum ada data pasti, Perang Kedondong juga dikaitkan dengan Perang Diponegoro. Semangat yang sama menyala di Jawa Tengah. Pangeran Diponegoro mengangkat senjata karena tanah leluhur dirampas dan beban rakyat makin berat. Santri dan ulama kembali berdiri di barisan depan, bukan hanya sebagai pendoa, tapi sebagai pemimpin, penentu arah, dan pemompa semangat juang. Dari Cirebon ke Yogyakarta, satu napas perjuangan mengalir. Rakyat, pesantren, dan keberanian yang tak padam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

0: хит-лист.
1: Pro 2 FM, teman

Iya. Dan untuk teman pro 2, buat kamu yang mau nge-request lagu favorit kamu, boleh banget kamu bisa kirim ke 08 11 20 20 937 ya. Ini kayak udah ada beberapa nih yang request. Ada dari mana nih ya? Ini dari Kazul Fikri, katanya mau request lagunya Astrid, Aku di Sini, atau Astrid yang tak apa. Oke. Nanti Uca cariin dulu lagunya. Terus ada juga dari mana nih ya? Ada dari Asri, Kak Asri. Siang, Kak. Dari Asri, izin request Haha Sabrina Leonor. Terima kasih kembali. Buat teman pro 2, pokoknya masih Uca tungguin nanti sampai kurang lebih jam 12 siang ya. Kamu boleh banget request lagu, kirim ke 08 11 20 29 37. Sebelum itu Uca mau puterin lagu Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Mah, papa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, pah, menggandakan uang?
0: Iya, mah. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, pah. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, mah. Ini dijamin papa bakal menang banyak pokoknya.
2: You lose.
0: Mah, papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, mah?
1: Tuh kan, pah. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
3: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata, kerugian finansial, dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.

0: Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Menarik nih, jadi kamu pernah gak sih nonton film atau denger lagu favorit terus tiba-tiba ceritanya itu muncul dalam bentuk teater musikal? Nah, tren kayak gini tuh ternyata lagi berkembang di Indonesia ya sekarang. Karya yang awalnya hadir sebagai film, novel, sampai lagu mulai diangkat ke atas panggung ya. Ini contohnya tuh ada Perahu Kertas, film animasi Jumbo, sampai lagu-lagu Tulus dan Malik and the Essentials. Ini yang diolah ya jadi pertunjukan musikal. Dan menurut program manager Indonesia Kaya, Billy Gamaliel, juga cara ini tuh bisa bikin karya lama punya umur yang lebih panjang dan penggemar lama jadinya bisa bernostalgia atau memperdua. Sementara juga generasi baru jadinya bisa ngenalin juga ya karya itu lewat pengalaman yang beda. Nah, yang menarik juga teater musikal ini dianggap lebih mudah diterima anak muda. Kalau teater tuh kadang tuh dianggap serius atau berat ya. Musikal punya musik, cerita, visual dan pertunjukan yang lebih beragam. Jadi penonton yang suka musik itu bisa nikmatin lagunya, yang suka visual bisa nikmatin panggungnya ya. Sementara yang suka cerita bisa nikmatin alurnya. Ya, semuanya tuh ketemu dalam satu pertunjukan ya. Dan ternyata Indonesia ini juga punya banyak banget karya lokal yang potensial diadaptasi mulai dari film, novel sampai katalog lagu musisi Indonesia. Dan teman Pro 2 juga sekarang menikmatin karya favorit enggak harus lewat layar atau handphone aja ya, bisa juga langsung datang ke teater gitu ya. Ya, pokoknya lihat ceritanya hidup di atas panggung sambil nikmatin musik secara langsung itu pastinya sih seru banget ya, teman Pro 2. Dan ini Uca mau bacain juga nih, udah ada yang request lagi nih. Dari mana nih ya? Uca bacain dulu. Hai Pro 2 FM, merdeka, merdeka ya. Mas Aas dari di Klangenan mau dengerin lagunya Adele. Yang apa aja ya Mbak Uca? Mbak Uca ya? Mbak Uca, Mas. Ya, oke. Nanti ini udah Uca siapin satu lagu dari Adele nih ya. Ini katanya mau salam juga untuk anakku yang hari ini ulang tahun ke-10. Selamat ulang tahun. Terima kasih Mbak Uca. Oke, terima kasih kembali. Selamat ulang tahunnya buat anaknya Mas Aas nih. Semoga selalu sehat, selalu jadi anak yang membanggakan orang tuanya ya, Mas. Ini langsung aja Uca puterin lagunya Adele yang Easy on Me.

musik dan teknologi nih ya. Jadi Madonna itu ternyata tegas banget nolak musiknya itu dimanipulasi atau digunakan untuk pengembangan teknologi AI, teman Pradua. Lewat manajernya Guy Oseri, Madonna itu bilang kalau dirinya itu gak pengen musik yang udah dibuatnya malah diotak-atik sama AI. Bahkan juga berapapun bayarannya yang ditawarin, pendiriannya itu tetap sama ya, teman Pradua. Dan ini juga menurut Madonna, musiknya harus tetap jadi sesuatu yang unik. Nah, ini juga jadi bagian dari perdebatan besar antara perkembangan AI dan hak para musisi. Soalnya nih sekarang sejumlah perusahaan rekaman mulai kerjasama ya sama platform AI untuk buat teknologi yang bisa ngasilin musik cuman dari perintah teks aja. Ini masalahnya nih, para artis tuh belum tentu setuju ya suara atau karya mereka tuh digunain kayak gitu. Apalagi suara seseorang penyanyi itu kan punya karakter yang khas ya, punya khasnya sendiri-sendiri dan bisa jadi bagian dari identitas mereka. Nah, teman Pradua, coba bayangin kalau suara penyanyi favorit kamu tiba-tiba dipakai AI untuk bikin lagu baru, padahal penyanyinya sendiri gak pernah gitu ya nyetujuin. Agak aneh juga ya kalau kayak gitu. Karena itu ya, sejumlah perusahaan musik sekarang tuh lagi berusaha buat sistem perizinan nih supaya penggunaan karya dan suara artis itu tetap dapat persetujuan. Jadi emang perkembangan AI di dunia musik ini emang makin cepet ya, teman Pradua. Tapi satu hal yang gak kalah penting itu adalah gimana teknologi ini tetap menghargai karya, identitas, dan hak para musisinya. So, teman Pradua, gak kerasa nih udah mau jam 12. Pradua hilisnya sampai di sini dulu ya, teman Pradua. Terima kasih buat kamu tadi yang udah nge-request-request lagu favorit kamu. Nanti bakal dilanjut santai siang barengan sama Denny yang bakal nemenin kamu ya, teman Pradua. Ucanya mau pamit undur diri dulu. Tetap semangat hari ini, tetap jaga kesehatan buat kamu. Pokoknya semangat terus ya. Tetap di sini terus di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

17 Agustus, hari di mana negara ini memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan untuk berpendapat, dan kebebasan untuk bersuara. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari keberanian mereka yang dulu lantang menyuarakan kebenaran. Namun hari ini, banyak suara yang dibungkam, pendapat yang dianggap salah, kritik dibalas dengan ancaman, diskusi diganti dengan intimidasi. Padahal, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E. Tapi apa arti kemerdekaan jika kita tak lagi bebas menyuarakan isi hati dan pikiran? Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari rasa takut untuk bersuara. Mari jaga hak kita sebagai warga negara, karena diam bukan pilihan. Suaramu adalah kekuatan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Suara kita, masa depan bangsa.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tau.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Santai Siang teman Pro 2, dan Denny mau mengucapkan turut berduka cita ya untuk saudara-saudara kita yang ada di Flores, di NTT teman Pro 2. Dan semoga kedepannya atau segera bisa teratasi ya bencana gempa ini teman Pro 2 ya.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum, bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan.

0: flight. We can go, we can take new heights like this. We can get it on in the nights like this. Turn me up like a fire, heat me up, burn me up like a lighter.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik. Kamu masih di Santai Siang teman Pro 2 dan ini masih nemenin kamu. Dan kali ini jam 1 teman Pro 2 saatnya ngebahas soal olahraga teman Pro 2 ya. Ini

pas Indonesia U17 menang telak ya, 7-0 lawan Arab Saudi di laga perdana grup A Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus di hari Jumat kemarin.

0: prestasi turnamen udah mumpuni teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, Jazlyn sekarang fokus membela tim Garuda Pertiwi di Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Dia mengaku penampilannya di laga perdana tak lepas dari kontribusi rekan setim. Semoga kedepannya Garuda Pertiwi bisa berbicara banyak di ASEAN dan mungkin Asia dan bahkan di dunia, teman Pro 2. Amin. Teman terbaik kamu, Pro
1: 2. Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
3: Tugas lagi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Teman Pro 2 abis ini jam 2 nanti bakal ada Indonesia Top 20 dan nanti dilanjut dengan Indonesia atau Internasional Top 20 Teman Pro 2, dan nanti lanjut juga bakal ada Musicpreneur ya. Jadi Deninya pamit dulu kali ini ya, nanti Dede bakal balik lagi di jam 5 sore ya.

again with me, Gina. Di Indopass 20 kali ini tambah produa sudah disiapkan 20 tangga lagu Indonesia teroke oleh Music Director Pro 2. Kira-kira lagunya siapa aja nih yang akan mengisi list Indopass 20 minggu ini? Sabar ya, karena Gina punya 2 lagu dulu yang harus keluar nih di minggu ini. Ada Kita Buat Menyenangkan dari

sekarang waktunya Gina kasih tahu nih teman Pro 2 new entry kita minggu ini. Ternyata ini ada original soundtrack dari Spider-Man Brand New Day. I miss you every brand new day dari 4Revenge di posisi 20.

0: Lagu ini Gina spesialin buat para berbinar yang dari kemarin udah request lagunya Sabrina Leanor yang baru dong Kak Gina. Nih udah ada ya judul barunya. Judul lagu barunya adalah Selesai. Kali ini di posisi 19 sekaligus new entry kita minggu ini. Next di posisi 18 Gina punya Enau dan Momo Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.
1: Hari raya kita sudah pasti berbeda.

Rono Dewa yang terlambat teman Pro 2 di posisi 17 naik satu peringkat. Pindah nih ke posisi selanjutnya di posisi 16 Gina punya Change LDR.

tiba di posisi 15. Gina agak aneh sih sebenarnya sama Farel Hilal. As penyanyi gitu, biasanya kan Instagramnya itu penuh dengan postingan-postingan yang menandakan keeksistannya. Tapi Farel Hilal ini, Gina lihat posannya nih nol gitu. Kenapa kok nol? Kira-kira dia lagi nyembunyiin story-storynya tuh dari siapa ya? Bukan story-nya sih, postingannya ya. Nyembunyiin postingan dari siapa? Apa kok di blok ya sebenarnya? Kayaknya enggak sih. Daripada mikirin Gina di blok sama Farel Hilal atau enggak, Gina mau pindah aja deh ke posisi selanjutnya. Ini ada My Mind Gue alias MMG dari Naikila di posisi 14.

Gia Indrawari 1000 kali sudah 16 minggu nih Teman Pro 2 bertahan di Inopass 20 dan posisinya semakin menurun. Minggu lalu dia ada di posisi 12, kali ini ada di posisi 13. Beda halnya sama lagu yang satu ini, Teman Pro 2, dia ini naik 3 peringkat.

ada di posisi 11, naik 3 peringkat dari posisi 14. Padahal dia baru 5 minggu di Indopass 20. Ini hitungannya cepat ya naiknya ya, karena memang banyak banget orang yang pengen dengerin lagunya Tulus Teh Hijau ini. Sebelum Gina pindah ke posisi 10, Gina mau recap dulu dari posisi 20. Ada I Miss You Every Brand New Day dari For Revenge. Sabrina Leonor selesai di posisi 19. 18 Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, Enau dan Momo. Ronald Dewa yang terlambat di posisi 17. 16 LDR Change, Farel Hilal Keliling di posisi 15. 14 ada MMG My Mind Gue dari Naikila. Ya Indrawari Seribu Kali di posisi 13. 12 Semesta Kenris Tulus Teh Hijau di posisi 11. Kita pindah ke posisi 10. Wow, Gina kaget banget. Lagunya turunnya jauh banget, karena minggu lalu dia ada di nomor 5, tapi minggu ini dia ada di nomor 10. Ini dia NPD Sempurna.

Senang dengar suaramu lagi dari Ariel Noah dan Raisa Teman Pro 2 di posisi 9. Teman Pro 2, Gina mau ingetin lagi nih buat kamu untuk jangan lupa ikut request di program Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai jam 12 siang. Kenapa? Ya

Supaya lagu jagoannya kamu ini bisa naik peringkatnya di Indopass 20 dan juga di top 20 nasional. Jadi secara nasional juga lagunya bisa jadi juara gitu loh ya. Pindah yuk teman-teman 2 ke posisi 8 ada Gurun Hujan Juicy.

Itu dia Marbles, Hompimpa Alayhum Gambreng. Kayak judulnya Hompimpa aja, di posisi ke-7. Anyway, kamu udah pada kenalan belum sama anggotanya Marbles? Nih, kalau kamu belum kenalan, Gina kasih tahu. Anggotanya tuh ada 5 ya. Namanya itu ada Tiffany, Beverly, Daniela, Quila, dan Kika. Senangnya melihat mereka tampil begitu energik ya di Hompimpa ini. Kita tungguin deh lagu-lagu lainnya dari Marbles teman Pro 2 sekarang. Kita pindah dulu ke posisi 6, ada Ibu Salma. Salma Salsabil Hacu buat kamu.

0: dia Samuel Cipta Teman Pro 2 Jagat Rasa di posisi kelima, naik satu peringkat dari posisi 6 minggu lalu. Kalau ada yang naik, ada yang turun, ada juga yang di situ aja. Seperti lagunya Ancika Ariel Noah yang di situ aja, di posisi 4 aja sama seperti minggu lalu. Langsung aja, ini dia lagunya.
1: Jalan

Bernadia Rabun Jauh Temam Pro 2 ada di posisi ketiga, turun satu peringkat dari posisi 2 minggu lalu. Artinya nih Temam Pro 2 yang di posisi kedua itu bisa jadi yang posisi 3 minggu lalu, atau justru yang di nomor 2 ini adalah posisi 1 minggu lalu. Artinya dia turun peringkat. Siapakah kira-kira? Ternyata bener ya, satu peringkat ini turun lagunya Adrian Khalif Temam Pro 2 2001 kali, yang kali ini ada di posisi ke

Oke deh teman Pro 2, tinggal satu lagu lagi. Yang mana lagu itu adalah lagu yang jadi juara untuk Indopass 20 minggu ini. Tapi sebelumnya Gina mau recap dulu dari posisi 10. Tadi ada NPD Sempurnanya Aku, Ariel Noah, Raisa Senang Dengar Suaramu lagi di posisi 9. 8 Gurun Hujan, Juicy Lucy, Marbles, Hompimpa di posisi ke-7. 6 Hachu sama Salsabil, Samuel Cipta Jagat Rasa di posisi ke-5. 4 Ancika, Ariel Noah, Bernadia, Rabun Jauh di posisi ke-3. Dan di nomor 2 tadi ada lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Nah teman Pro 2, ini dia saatnya kamu tahu yang jadi juara untuk Indopass 20 minggu ini.

2020. Kita mau ucapin dulu sebelumnya terima kasih banyak buat semua label yang sudah mensupport Indopass 20. Ada Sila On 7 Records, Emotion Entertainment, Juni Records, Musica Studios, Universal Music Indonesia, Alice Entertainment, NPD, Tulus Company, Hits Records, Antinormal, Sony Music Publishing Indonesia, Super Sound Music, dan Irama Music Production. Terima kasih juga buat Music Director Neila Fitriana dan pastinya kamu teman Pro 2 yang selalu standby dengerin 97,5 FM-nya ya. Dan kita juga mau ngucapin selamat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Merdeka! Oke teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indopass 20 minggu depan. Dadah!

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat datang teman Pro 2 di International Top 20 hari ini edisi 15 Agustus 2026. Selama 1 jam ke depan barengan sama Via ya. Kita bakal cari tahu bareng 20 lagu mancanegara terlaris minggu ini versinya Pro 2 FM Cirebon. Tapi sebelum kita mulai lengkapnya International Top 20 hari ini 15 Agustus 2026, kita infoin dulu ya. Yang terpaksa harus keluar dari International Top 20 minggu ini ada 2 lagu. Yang pertama sayang banget

langsung aja kita buka chat mingguan kita dari dua new entry keren kita ya, Taman Pro 2 di posisi 20 ada Nona lewat lagu barunya yang berjudul Hong ya. Girl group asal Indonesia bentukan dari XTX Rising ini yang anggotanya ada Christy, Esther, Baila dan juga Saswa baru aja diumumin bakal rilis album perdana mereka yang dikasih judul Island Girl. Lagu Hong sendiri punya vibes electropop yang seru banget. Kira-kira seperti apa lagunya, langsung aja kita dengerin bareng-bareng Taman Pro 2. Ini dia new entry pertama kita minggu ini, Nona with

posisi 19 ya, termasuk new entry kedua kita untuk di minggu ini ada proyek kolaborasi Emotional Orange barengan sama Jaehyun NCT di lagu Call It Off, teman Pro 2. Kabar terbarunya, proyek R&B ini sukses trending di sosial media gara-gara vokal dari Jaehyun yang berpadu pas banget sama aransemen khas dari Emotional Orange. Nah.

0: Nah, itu dia dua new entry kita minggu ini. Jangan lupa rajin-rajin request di Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang ya. Kita naik teman Pro 2 ke posisi 18. Ada musisi indie R&B Soulchild yang bertahan 2 minggu lewat lagu balad manisnya berjudul Love is a Mystery. Lagu ini lagi rame banget dipakai jadi soundtrack video estetik di TikTok loh ternyata.
1: Number 18.

0: barusan aja kamu dengerin di posisi 17 ada rapper asal Indonesia yang sama kayak Nona ya, sama-sama bernaung di label ATX Rising. Siapa lagi kalau bukan Rich Brian. Naik 2 peringkat lewat lagu emosionalnya yang berjudul Tears. Dan kabar terbarunya, Brian ini baru aja merayakan anniversary karir internasionalnya dan kayaknya sih bakal ada proyek album baru. Kita siap nunggu pastinya ya. Selanjutnya mengunci posisi 16 ada Les Seraphim lewat Boompala. K-pop girl group besutan dari Source Music ini baru aja beresin tour dunia mereka ya dengan penjualan tiket sold out di berbagai negara. Let's check out their music.
1: Number 16.

0: berjudul Morning Dew Dunk. Lagu ini tuh kayak semacam eksperimental R&B ya, lagi bikin heboh karena menyisipkan elemen musik elektronik yang dianggap unik banget, teman Pro 2.
1: Number 14.

0: posisi 13 ada Olivia Rodrigo yang ngebawain lagu pop rock emosionalnya The Cure. Dan yang seru ternyata di minggu ini Olivia Rodrigo punya 2 lagu di International Top 20. Kira-kira ada di posisi mana lagi ya? Kita tungguin teman Pro 2. Tapi kita dengerin dulu yuk. Yang ada di posisi 12 ada musisi indie yang lagi naik daun banget, yaitu Somber. Lewat lagunya My Body Isn't Ready, lagu bergenre alternatif indie ini ceritanya tentang rasa kekhawatiran anak muda gitu ya dalam menghadapi sebuah kedewasaan.
1: Number 12.

0: Twice gitu di panggung festival musik besar dan langsung jadi favorit para fans dari dance pop. Langsung aja kita dengerin lagunya, teman-teman. Pro 2.
1: Number 11.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Sebelum kita masuk ke posisi top 10 ya, alias 10 besar buat edisi 15 Agustus 2026, kita mau recap dulu yuk. Siapa aja yang ada di posisi 20 sampai dengan posisi 11? Posisi paling buncit sekaligus new entry pertama kita minggu ini ada Nona dengan single terbarunya, Hong.

0: Agustus ini ada band rock asal Irlandia The Script lewat lagu terbarunya Man in the Arena. Lagu ini tahun Pro 2 mengusung pesan pantang menyerah gitu ya, yang katanya sih terinspirasi dari pidato terkenalnya sosok Theodore Roosevelt.
1: Number 10.

Love Me, dan kabar terbaru nyebutin kalau lagu ini jadi salah satu track yang paling banyak direkam ulang sama penggemar di platform streaming. Lanjut ke posisi 8 ya teman Pro 2, ada Luis Capaldi yang melesat naik dari posisi 12 minggu lalu lewat lagu baladnya yang berjudul Stay Love. Luis Capaldi

0: Di posisi ketujuh ada lagu kedua Olivia Rodrigo minggu ini di chart kita ya. Tapi yang satu ini sebenarnya adalah single perdananya di album terbarunya. Judulnya Drop Dead nih teman Pro 2, sukses bertahan di minggu ke-13-nya. Drop Dead ini nunjukin dominasi album terbarunya seorang Olivia Rodrigo di panggung musik internasional. Kemudian di posisi 6 ada produser yang udah terkenal banget namanya dia ya. Siapa lagi kalau bukan Calvin Harris. Kali ini dia berkolaborasi dengan penyanyi Irlandia yaitu Jazzy lewat lagu House Pop Energic yang dikasih judul Satisfy. Lagu ini diprediksi bakal terus jadi langganan playlist lantai dansa sepanjang musim. Kayak apa sih lagunya? Ini dia.
1: Number

0: 92 Cirebon, teman terbaik kamu. Ini dia segmen yang paling menegangkan ya, karena kita udah masuk di top 5 International Top 20 edisi hari ini 15 Agustus 2026. Kita buka dari posisi kelima ya teman Pradua. Ada kolaborasi R&B emosional dari Kehlani featuring Usher lewat lagunya Should and Never. Chemistry vokal mereka berdua ini dipuji banyak kritikus musik sebagai salah satu duet R&B terbaik tahun ini loh ternyata.
1: Number 5.

0: Dan di posisi keempat, Taylor Swift melesat naik lewat singlenya I Knew It, I Knew You. Nah, ini ada cerita menarik nih teman Pro 2 dari I Knew It, I Knew You ya. Ternyata Taylor Swift ini nulis dan juga memproduseri lagu country pop ini barengan sama Jack Antonoff khusus buat soundtrack film Toy Story yang kelima, di mana liriknya ini ternyata diambil dari sudut pandang karakter Jessie tentang reuni dan juga persahabatan.
1: Number 4.

0: Selanjutnya di posisi ketiga ada kolaborasi lintas benua ya, antara Tame Impala barengan sama Jennie dari Blackpink tahun 2002 dengan remix lagu disco electropop yaitu Dracula. Kevin Parker sebagai vokalis dari Tame Impala ini kayak seolah-olah ngubah atmosfer lagu ini jadi bernuansa nightclub yang misterius gitu ya. Terus juga sentuhan vokal Jennie Blackpink bikin lagu ini langsung mendominasi chart global.
1: Number 3.

Jawara minggu lalu yaitu Lady Gaga barengan sama Doci lewat lagu Hush Puppy Runway-nya harus turun ke posisi 2 ya. Lagu ini merupakan soundtrack utama dari film The Devil Wears Prada 2 yang dimana ternyata Lady Gaga itu sebenarnya juga ikutan tampil dalam film itu ya sebagai cameo teman Pro 2. Baiklah, sebelum Via informasikan ke kamu ya, sebelum Via spill siapa jawara kita untuk di 15 Agustus 2020 6, Via mau recap dulu ya, siapa aja yang ada di posisi 10 sampai dengan posisi 2. Di posisi 10, Man in the Arena by The Script.

dari Calvin Harris dan juga Jay-Z, Satisfy. Di posisi kelima ada duet yang dibilang terbaik sepanjang tahun ini ya, Kehlani featuring Usher, Should and Never. Di posisi keempat, soundtrack dari Toy Story kelima, I Knew It, I Knew You by Taylor Swift.

Way, original soundtrack dari The Devil Wears Prada 2 by Lady Gaga dan Doechii. Siapa kira-kira juara kita minggu ini ya? Sabar-sabar. Via mau saya thank you juga buat teman Pro 2 yang udah tune in selama 1 jam terakhir ini ya. Kemudian juga mau saya thank you buat musik direkturnya Pro 2 Cirebon yang udah compile semua lagu yang kita dengerin hari ini di International Top 20. Dan pasti juga mau saya thank you buat para label yang udah support kita. Banyak banget, ada XTX Rising, ada Interscope, Columbia Records, Out Atelier, Walt Disney Records, terus ada Atlantic Records, Jeven Records, Polydor, Vertigo, Babydoll Music, BMG Rec Management, kemudian ada Stem Records, Warner Records, Source Music, Soulchild, dan yang terakhir adalah Evan Garden. Pasti udah gak sabar, siapa ya juara kita untuk di hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Congratulations buat Nona dengan lagunya yang berjudul Rollerblade. Ini katanya lagi dapat banyak pujian karena masukin aransemen atau sampel dari irama tradisional Indonesia, teman Pro 2. Dan lagu yang ada di posisi puncak ini sekaligus jadi persembahan Via terakhir di International Top 20 edisi hari ini. Jangan lupa nanti kita update lagu-lagu terlaris lainnya minggu depan pastinya ya, setiap hari Sabtu dari jam 3 sampai dengan jam 4 sore. Akhirnya Via-nya harus pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Thank you teman Pro 2, kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye, happy weekend.

kita juga gak bakal sendirian teman Pro 2, karena bakalan ngobrol sama salah satu musisi muda yang menurut gue cantik dan juga berprestasi ini ya. Nanti kita bakal ngobrol di Musikpreneur, ada dari Kayla Tifa. Nanti kita bakal ngobrol bareng dia. Dan juga kalau misalkan lu pengen nanya juga teman Pro 2, bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Tapi setelah yang satu ini.

0: lagi bareng Ocit, tapi sekarang Ocit gak sendirian. Sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih. Karena udah ditemenin bareng Kay Latifa. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, halo. Ini panggilannya Kay ya?
1: Yes.
0: Oke, okay. Kay sehat Kay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya kayak enggak bisa belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang kayak tinggalnya di mana, Kay?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon. Wow. Ya, lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya ya. Nah, kayak ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih kayak ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke. Halo semuanya teman Pro 2. Aku Kay Latifa, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke, okay. Nah berarti sekarang Kay kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Okay.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay. Aku dari SD udah dikenalin musik, tapi emang gak didalami. Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nah, nyaman di bidang musik, dinyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya. Benar. Nah, habis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, habis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama kamu. Daerah. Lomba pertama kamu apa tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Susah itu gimana?
1: Saya di lomba pertama aku kalah.
0: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba. Unexpected banget karena
0: bener,
1: itu ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: dengan nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya
1: kalau
0: apa tuh?
1: Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada cheng pop dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, okay. Wah, iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah, wah, wah, wah itu kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Okay. Terus dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon, aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu lagu biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya perasaannya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi persiapannya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget. Congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Oke, nanti kita bakal bahas itu teman Pro 2, lagu dari Kay pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya, di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau nggak salah ya.
1: Itu.
0: Wah, Pertama Kali itu kenapa, awal mulanya deh ceritain dulu deh, kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu, lagu bikinan kamu sendiri, atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku di ada label Nada Digital Records, ada rekaman.
0: Oke.
1: Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli, dan juga rekan musiknya. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke, kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.

0: rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
1: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
0: Tapi kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
1: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya, kalau misalkan.
0: Iya, POV lain.
1: Oke, kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
0: Karena

0: titik ini.
1: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
0: Iya.
1: Quotes of the day ya. Oke. Di produksinya ada kesusahan enggak kamu mulai dari rekaman, ngafarin lirik atau mungkin ada kayak perubahan awalnya bukan judulnya bukan pertama kalinya atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
0: Banyak sih struggle waktu awal rekaman bermasalah dengan audio, akhirnya kita ganti dan juga judulnya awalnya bukan pertama kalinya.
1: Apa tuh?
0: Tapi, terima kasih selalu ada.
1: Oh, oke, mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
0: Oke, boleh.
1: Bener kan? Kayak disimpan dulu ah kayak gitu. Oke. Nah, kamu kesusahannya di mana berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ada ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
0: Kalau untuk proses ngafalin enggak karena setelah waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu.
1: Oke, terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
0: Lagunya itu, aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
1: Wah, gimana tuh?
0: Mendalami sebuah lagu.
1: Gimana tuh? Coba di-sharing dong,
0: Boleh, boleh.
1: Gimana
0: jadi
1: tuh?
0: Jadi aku

0: kayak gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai, alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke, terus akhirnya setelah kamu denger udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali.
1: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi kata deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Om Bro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen guide awal sampai akhirnya final, ada beberapa yang aku ubah dan struggle sih.
0: Oke, okay. Ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan.
1: Ya.
0: Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya, baru aja rekaman selesai rekaman satu lagu theme song dari mana? Hey?
1: Putra Putri Wisata Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat cerita aja karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem Putra Putri apa tadi Kai?
1: Putra Putri Wisata Indonesia.
0: Putra Putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget. Oke.
1: Nah, itu tuh

0: gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus apa ya, bikin merinding orang nggak sih?
1: Betul banget. Nah, makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme song-nya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari spill dikit nih. Awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Okay.
1: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Oke, buat teknik vokalnya gitu ya. Maksud kamu tuh
1: buat teknik vokalnya
0: banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Oke, itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi

0: semuanya selesai.
1: Oke, itu berapa lama Kai? Dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya.
0: Satu bulan.
1: Oke, itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
0: Biasanya tante aku sudah mengeplot jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
1: Oke. Oke, berarti kayak udah di ini dulu ya, seminggu nih si Kay sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya.
0: Betul. Jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
1: Oke, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan, terus juga nyanyi juga tetap jalan?
0: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
1: Oke.
0: Yang paling penting istirahat.
1: Istirahat kayaknya susah ya, kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya, kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran?
0: Ketiduran mas, sering ya.
1: Sering ya kayaknya ya. Oke.
0: Setiap hari pulang malam soalnya.
1: Oh gitu, buat ada latihan. Oh, ada les juga. Oke. Okay. Nah, kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau enggak salah ya?
0: Iya.
1: Oh, olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi, sekolah ikut olimpiade. Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
0: Makan nasi
1: ya. Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
0: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
1: Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh kalau misalkan ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah, itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
0: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian-ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar itu aku stop dulu.
1: Oke.
0: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
1: Fokus dulu ya, gitu ya.
0: Aku maksimal.
1: Benar.
0: Olimpiadenya.
1: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
0: Iya.
1: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips gak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu, tapi bingung cara ngatur waktunya?
0: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
1: Oke.
0: Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online, dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas, jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya seperti misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu harus pintar-pintar membuat schedule sih.
1: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
0: Kalau bagi waktu sih enggak. kalau ngejalanin mah sering.
1: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya. Iya, benar. Kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau iya, misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
0: iya, betul.
1: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill enggak nih?
0: Spill-spill. Aku akan manggung.
1: Oke.
0: Menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kalibitanga.
1: Wow, itu di mana tuh?
0: Itu di Ciledug.
1: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
0: Jakarta.
1: Oh, sering. Oke, ini karena lagi enggak bisa mungkin ya. Oke.
0: Iya.
1: Itu
0: dadakan banget.
1: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
0: Belum.
1: Kai lovers belum. Atau mungkin Kai apa nih?
0: Ada ide enggak, Kak?
1: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
0: Kai lovers.
1: Iya. Itu bisa datang juga enggak, atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
0: Jadi Cai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
1: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
0: Di Instagram aku @latifa_a.
1: Oke, selain Instagram ada lagi?
0: Ada TikTok.
1: Apa tuh namanya?
0: Latifa double
1: AK
0: juga.
1: Oh, sama Instagram berarti ya.
0: YouTube.
1: YouTube ada juga.
0: Hai Latifa.
1: Oke, selain itu ada lagi enggak nih?
0: Sudah cukup kayaknya.
1: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
0: Yes.
1: Oke.
0: Terima kasih Kak
1: Oci. Oke, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lo di Sore Ceria Weekend.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2 Denny balik lagi nemenin kamu ya di sore ceria kali ini ya, di si hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Denny bakal nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti, teman Pro 2 ya, tentunya dengan informasi-informasi menarik. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

biaya untuk modal usaha atau mau investasi? Bisa banget. Ajukan aja kredit modal kerja dari BPR Triastra. Pinjaman bisa dimulai dari nominal 1 juta dengan suku bunga yang kompetitif. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipece Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat atau hubungi nomor 0811 2223 9000.

teman Pro 2 masih di sore ceria teman Pro 2 ya, dan ada kabar terbaru nih dari K-pop Demon Hunters. Teman Pro 2 kembali menegaskan daya tahan yang luar biasa. Film animasi ini sukses mencatatkan rekor impresif dengan bertahan

25. Berarti udah setahun lebih teman Pro 2, tapi masih ada di top 10 movies Netflix sama Pro 2 ya. Berdasarkan data resmi dari Netflix untuk periode 3 sampai 9 Agustus 2026, ini K-pop Demon Hunters menempati peringkat ke-6 dengan torehan 3,3 juta views dan akumulasi 5,5 juta jam tayang atau hours viewed sama Pro 2 ya. Meski posisinya sedikit merosot satu peringkat dibanding pekan sebelumnya, pencapaian ini menegaskan dominasi panjang sang film di tengah gemburan judul-judul baru maupun deretan film blockbuster Hollywood lainnya, teman Pro 2 ya. Dan mungkin buat kamu yang lagi bingung mau nonton apa atau bingung mau kemana di long weekend ini, nah ini bisa banget ya buat dijadiin rekomendasi buat kamu nonton nanti pas long weekend, teman Pro 2 ya.

0: Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget, tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

apa namanya rencana umroh ya ke sana. Nah, kamu ini harus nyobain soto ini ke apa namanya? Namanya kayak ini, sekolah sepak bola. Paulah kamu teman Pro 2 ya. Ini buka cabang teman Pro 2 di Madinah teman Pro 2 ya. Ini berjarak cuma 5 menit berjalan kaki dari Masjid Nabawi teman Pro 2. Tempat ini menyajikan soto khas Boyolali dengan cita rasa rempah yang otentik teman Pro 2. Ini ekspansi ini memperkuat restoran ini yang sebelumnya udah mengoperasikan sekitar 100 cabang di berbagai wilayah Indonesia. Dan kehadiran kuliner khas Indonesia disambut hangat sama diaspora WNI dan para jemaah umroh yang sedang beribadah di sana. Jadi teman Pro 2 buat kamu yang pengen nyoto gitu ya pas ibadah umroh atau haji di tahun depan, mampir ke situlah biar nyobain sotonya.

0: Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget, tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lokasi Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Apabila seseorang mengafirkan temannya, maka ucapan yang mengafirkan itu benar-benar kembali kepada salah seorang di antara keduanya yang mengatakan atau

jam 12 tadi teman Pro 2 ya, udah ikutan tadi Indonesia Top 20, ada International Top 20, terus tadi ada Music Planner juga teman Pro 2. Dan terima kasih udah nemenin Denny di sore ceria. Kalau gitu Denny-nya pamit, tapi kamu jangan kemana-mana karena habis ini bakal ada Angga Ampuh yang nemenin kamu di lanjutan sore cerianya teman Pro 2 ya. Kalau gitu Denny pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa.

0: città.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Kepulauan Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengar sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis mulut sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis mulut sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya. Dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya.

0: sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
0: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut? Bodo amat.
0: Dibilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
0: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
1: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

101,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Sore cerianya sampai di sini dan kita akan berlanjut bergeser ke Jaga Malam barengan Angga Ampuh.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

0: Kepulauan Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kita akan dengerin mini drama radio produksi RRI Cirebon dengan judul Merdeka dari Prasangka.
1: Parah, masih gak ada di rumah loh Pak Kadus. Gimana ya? Tinggal 3 hari lagi tanggal 17.
2: Masih belum ada juga. Waduh, banyak yang harus disiapin nih. Belum perlengkapan lomba, belum beli hadiah, belum buat hiburan, konsumsi. Kemana sih sebenarnya Pak Kadus? Masa ngilang gitu aja?
3: Wah, ini kacau sih, berkali-kali saya udah chat tapi gak balas. Telepon juga gak aktif. Sekalinya aktif dibaca doang. Sampai-sampai nih saudara-saudaranya juga gak ada yang tahu dia kemana. Sorry-sorry nih ya. Jangan-jangan duit kita dibawa pergi.
2: Asli, beberapa hari lalu sempat lihat story si Teddy anaknya lagi liburan di Jogja. Apa mereka sekeluarga jalan-jalan ya?
4: Pak Kadus kayaknya bukan orang yang gitu deh. Cuma kalau si Teddy emang sering pamer liburan, nongkrong, hedon lah anaknya.
3: Gini aja deh, aku udah minta tolong ke tetangga Pak Kadus yang di sebelah rumahnya itu buat ngabarin kalau misalnya nanti Pak Kadus pulang. Nanti begitu dia pulang, kita langsung grebek aja samperin rumahnya. Mau siang kek, mau tengah malam kek, yang penting ada kejelasan soal duit ini, duit warga.
2: Oke oke, nanti kita grebek aja biar clear.
5: Ayo ayo ayo ayo.
2: Ayo ayo.
4: Eh, si Tio ngabarin nih, Pak Kadus pulang katanya. Tapi lewat jalan belakang.
2: Yalah, kita samperin aja yuk, mumpung dia ada di rumah.
4: Assalamualaikum Pak Kadus. Assalamualaikum. Yuk, bener kan? Gak salah info.
3: Bener kok. Ayo kita kotok lagi. Udah ada orang juga kan di rumahnya. Itu tuh di pintu belakang tuh.
4: Pak Kadus, kami tahu Bapak di dalam. Bisa bicara sebentar gak? Warga nanyain loh Pak, kejelasan acara 17-an kita.
3: Pak Kadus, keluar Pak Kadus. Bapak main-main ya sama uang rakyat.
6: Gak boleh gitu dong Tio.
7: Pak Kadus, ini saya Pak Arif. Bisa kita bicara sebentar Pak? Bapak tenang saja, kami hanya ingin bertanya soal kejelasan acara kita Pak. Kita bicarakan baik-baik ya Pak.
8: Aduh Pak, maafkan saya ya Pak. Demi Allah Pak, saya nggak makan uang warga sepeser pun.
7: Tenang, tenang, tenang Pak. Kita duduk dulu ya. Ceritakan ke kita semua sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa Pak Kadus sulit sekali dihubungi? Kenapa Pak?
8: Saya malu Pak. Ini aib keluarga saya. Anak saya Teddy kecanduan judi online. Dia berutang di mana-mana Pak. Bahkan sampai pinjam uang lewat pinjol lagi untuk berjudi. Sejak itu rumah kami terus diteror Pak, penagih hutang.
7: Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana Pak?
8: Ya, saya sudah berkali-kali Pak melunasi hutangnya. Tapi dia mengulanginya lagi. Kemarin saya bahkan menggadaikan rumah ini Pak dan mencarinya sampai ke luar kota. Ya itulah sebabnya saya tidak bisa dihubungi Pak.
4: Lalu bagaimana uang iuran warga Pak?
8: Ya saya hilaf. Uang iuran terpaksa saya pakai untuk menutup utang anak saya. Saya tahu itu salah Pak. Saya siap bertanggung jawab. Bahkan kalau bapak-bapak ingin melaporkan saya ke polisi, saya ikhlas Pak.
3: Wah wah wah wah. Jadi uangnya beneran dipakai nih Pak?
7: Tio, Tio, tenang dulu. Pak Kadus, kami tidak menyangka masalahnya sampai seperti ini, Pak.
4: Pak, dari awal kami percaya sama Bapak. Terus terang, kami kecewa. Kalau dari awal Bapak jujur, mungkin kita bisa cari jalan bersama.
8: Iya, Pak. Saya minta maaf ya. Saya mau bertanggung jawab, Pak.
7: Sudah, sudah. Yang penting, sekarang kita cari jalan keluarnya, Pak. Pak Kadus sudah mau bertanggung jawab. Kita pikirkan bersama bagaimana acara 17-an ini tetap berjalan dan uang warga bisa dikembalikan.
5: Nggak bisa lah. Enak aja, udah mepet ini pak waktunya. Kita nggak bisa lanjut kalau gini. Uang warga dipakai tanpa izin. Udah, mending proses aja secara hukum dah. Laporin ke polisi.
9: Benar.
7: Tio, sabar dulu Tio. Gini pak, kami belum memutuskan apapun. Tapi satu hal yang pasti, uang warga harus kembali. Apa masih ada cara yang bisa bapak lakukan? Apa masih ada harta yang bisa bapak jual atau jamin untuk mengganti kerugian ini?
8: Tabungan saya sudah habis, pak. Rumah ini juga sudah saya gadaikan. Yang tersisa hanya motor saya. Saya ikhlas, pak, memberikannya untuk mengganti uang warga. Saya minta maaf ya, pak, atas kesalahan anak saya.
7: Gimana semuanya? Pak Kadus ini sudah bersedia motornya kita ambil sebagai bentuk tanggung jawab. Bagaimana?
4: Sekali lagi kami sebenarnya kecewa, pak. Tapi kami juga menghargai bapak yang mau jujur dan bertanggung jawab. Motor ini kami terima sebagai bentuk penyelesaian agar hak warga bisa kembali dan acara 17-an tahun ini tetap berjalan.
5: Nah, itu masih belum cukup itu.
7: Sudah. Begini saja, untuk kekurangannya biar saya bantu menyumbang. Insya Allah cukup untuk kegiatan lomba 17-an dan syukuran kecil-kecilan dalam rangka merayakan hari kemerdekaan. Bagaimana?
8: Pak Arif, terima kasih ya pak.
4: Alhamdulillah. Gimana? Setuju ya semua? Alhamdulillah, akhirnya acara 17-an kita bisa berjalan lancar ya. Terima kasih banyak buat teman-teman panitia yang sudah capek-capek bantu dari awal sampai selesai. Terutama Pak Arif nih yang sudah banyak membantu dan jadi donatur utama kita malam ini. Ya, walaupun sederhana, yang penting kita bisa kumpul dan merayakan kemerdekaan bareng-bareng.
7: Sama-sama Mas Ical dan juga teman-teman semua. Saya juga senang bisa ikut membantu walaupun acara kita tidak sesuai rencana. Alhamdulillah semuanya tetap berjalan lancar dan warga juga terlihat senang. Dan yang paling penting, kebersamaan kita tetap terjaga.
10: Bapak-bapak, di kesempatan ini saya sekali lagi ingin meminta maaf kepada seluruh warga Gria Indah atas kesalahan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu masih mau menerima saya dan tetap mengundang saya untuk hadir di acara ini.
11: Sama Pak, jujur saya pribadi minta maaf ya Pak kalau kemarin udah terbawa emosi. Saya cuma kepikiran uang warga Pak dan takut acara 17-an ini batal. Semoga kedepannya kejadian kayak gini gak diulangi lagi ya Pak.
10: Iya Mas Tio.
4: Betul Pak Kadus, kami sudah lama mengenal Pak Kadus sebagai pribadi yang jujur dan selalu membantu warga tanpa pamrih lagi. Tapi kami juga minta maaf ya Pak.
10: Iya, sama-sama Mas Ical.
7: Alhamdulillah, akhirnya semua bisa saling memahami. Insya Allah kejadian kemarin jadi pelajaran buat kita semua bahwa amanah itu harus dijaga. Indonesia sudah 81 tahun merdeka. Orang pintar di Indonesia banyak, tapi Indonesia lebih banyak butuh orang jujur dan amanah.
5: Betul banget Arif, merdeka!

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Kawan Pro 2, buat yang bosan liburan itu-itu aja, ada kabar penting buat kamu yang suka mengeksplorasi pengalaman unik. Dopamin Land ini akan hadir di Jakarta pada September 2026 dan akan membawa pengalaman imersif yang memadukan warna, suara, permainan, tekstur, hingga nostalgia dalam satu destinasi. Jadi destinasi atraksi imersif global ini dibawa ke Indonesia oleh Fever, platform teknologi global yang berfokus pada pengalaman budaya dan hiburan. Dopamin Land ini dijadwalkan akan dibuka untuk publik pada tanggal 25 September 2026. Sebelum resmi dibuka, masyarakat sudah bisa masuk daftar tunggu melalui situs resmi Dopamin Land per 19 Agustus 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, akses pre-sale tiket dibuka per tanggal 25 Agustus 2026 disusul penjualan tiket umum mulai 26 Agustus 2026. Jadi Dopamin Land ini bukan museum, bukan juga playground ya, tapi kayak wahana buat apa? Ngasih pengalaman bisa nyentuh, mainin, denger dan eksplorasi secara langsung teman-teman. Pokoknya seru lah ya. Dopamin Land ini kayaknya agak tertarik sih. Kalau kamu gimana teman Pro 2?

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

105.2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu masih dijaga malam barengan Angga Ampuh, teman produ. Dan Angga ingetin sekali lagi, selain bisa didengar melalui frekuensi FM di 97.5 MHz, siaran dari produ FM RRI Cirebon juga bisa kamu dengar lewat aplikasi RRI Digital atau bisa langsung akses portal berita Radio Republik Indonesia di rri.co.id.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

Batik Megamendung. Motif batik Megamendung menjadi sebuah ikon karya seni kota Cirebon. Sejarah timbulnya motif Megamendung berdasarkan buku dan literatur yang ada mengarah pada sejarah kedatangan bangsa Cina ke wilayah Cirebon. Hal ini tidak mengherankan karena Pelabuhan Muara Jati di Cirebon merupakan tempat persinggahan para pendatang dari dalam dan luar negeri. Tercatat jelas dalam sejarah bahwa Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon pada abad ke-16 menikahi Ratu Ong Tin dari Cina. Beberapa benda seni yang dibawa dari Cina seperti keramik, piring, dan kain berhiaskan bentuk awan. Dalam paham Taoisme, bentuk awan melambangkan dunia atas. Bentuk awan merupakan gambaran dunia luas, bebas, dan mempunyai makna transcendental atau ketuhanan. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Ong Tin menjadi pintu gerbang masuknya budaya dan tradisi Cina ke Katon Cirebon. Para pembatik keraton menuangkan budaya dan tradisi Cina ke dalam motif batik yang mereka buat, tetapi dengan sentuhan khas Cirebon. Jadi ada perbedaan antara motif Megamendung dari Cina dan dari Cirebon. Misalnya pada motif Megamendung Cina, garis awan berupa bulatan atau lingkaran. Sedangkan yang dari Cirebon, garis awan cenderung lonjong, lancip, dan segitiga. Pada bentuk Megamendung bisa kita lihat garis lengkung yang beraturan secara teratur dari bentuk garis lengkung yang paling dalam atau mengecil, kemudian melebar keluar atau membesar, menunjukkan gerak yang teratur harmonis. Bisa dikatakan bahwa garis lengkung yang beraturan ini membawa pesan moral dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah atau naik turun, kemudian berkembang keluar untuk mencari jati diri, belajar atau menjalani kehidupan sosial, dan pada akhirnya membawa dirinya memasuki dunia baru. Sehingga bisa kita lihat bentuk Megamendung selalu terbentuk dari lengkungan kecil yang bergerak membesar, terus keluar, dan pada akhirnya harus kembali lagi menjadi putaran kecil namun tidak boleh terputus. Terlepas dari makna filosofi bahwa Megamendung melambangkan kehidupan manusia secara utuh, sehingga bentuknya harus menyatu. Sejarah batik di Cirebon juga terkait dengan perkembangan gerakan tarekat yang konon berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Membatik pada awalnya dikerjakan oleh anggota tarekat yang mengabdi di keraton sebagai sumber ekonomi untuk membiayai kelompok tarekat tersebut. Para pengikut tarekat tinggal di Desa Trusmi dan sekitarnya. Desa ini terletak kira-kira 4 km dari Cirebon menuju ke arah barat daya. Oleh karena itu, sampai sekarang batik Cirebon identik dengan batik Trusmi. Motif Megamendung yang pada awalnya selalu berunsurkan warna biru diselingi warna merah menggambarkan maskulinitas dan suasana dinamis. Karena dalam proses pembuatannya ada campur tangan laki-laki. Kaum laki-laki anggota tarekatlah yang pada awalnya merintis tradisi batik. Warna biru dan merah tua juga menggambarkan psikologi masyarakat pesisir yang lugas, terbuka, dan egaliter. Selain itu, warna biru juga disebut-sebut melambangkan warna langit yang luas, bersahabat, dan tenang, serta melambangkan pembawa hujan yang dinanti-nanti sebagai pembawa kesuburan dan pemberi kehidupan. Warna biru yang digunakan mulai dari warna biru muda sampai dengan warna biru tua. Biru muda menggambarkan makin cerahnya kehidupan, dan biru tua menggambarkan awan gelap yang mengandung air hujan dan memberi kehidupan. Dalam perkembangannya, motif Megamendung mengalami banyak perubahan dan dimodifikasi sesuai permintaan pasar. Selain motif, warna motif Megamendung yang awalnya biru dan merah sekarang berkembang menjadi berbagai macam warna. Ada motif Megamendung yang berwarna kuning, hijau, coklat, dan lain sebagainya.

Alan Shearer, terus Andy Cole yang mencetak 34 gol dalam format kompetisi 42 pertandingan. Terus juga jadi top skor sepanjang masa UEFA Nations League. Gol terbanyak dalam satu pertandingan Liga Champions 62. Dan rekor ini sama kayak rekor yang dicatat Lionel

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.

0: Teman Pro 2, sampai di sini perjumpaan kita di Jaga Malam untuk edisi hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026 ya, dan sampai dengan jam 12 sebenarnya masih ada lagu-lagu yang sudah disiapin sama music directornya Pro 2 sih. Jadi kamu bisa anteng di sini, bisa stay di sini teman Pro 2, anggap ampuhnya aja yang melipir.
1: Jaga Malam di Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, yaudah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Minggu 16 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini edisi Minggu 16 Agustus 2026, nanti sepadanya bakal barengan sama Uca ya, bakal nemenin kamu nanti sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. So teman Pro 2, abis ini bakal just music dulu sampai jam 6. Abis itu Uca bakal balik lagi nemenin kamu dengan informasi-informasi menarik nih. Ini Uca mau puterin lagu pertama dulu kali ya buat pembuka hari ini. Ini Uca mau puterin lagu Sampai Hati dari Altasha, Natasha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala karunia, atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita hantarkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, kepada pengikutnya hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup ini, seseorang yang punya ketinggian iman akan selalu bersyukur dan mensyukuri apa yang menjadi kehidupan dalam dirinya, apa yang menjadi qada dan qadar dalam kehidupannya. Sehingga apapun yang menjadi bagian dari hidupnya adalah sesuatu yang disyukurinya sebagai nikmat yang terbaik bagi hamba-hambanya. Di dalam surat Al-Kautsar, jelas Allah memberikan satu pandangan, satu gambaran tentang aspek rasa bersyukur. Di mana Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, yaitu nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Sebagian tafsir memberikan gambaran ini adalah nikmat sungai-sungai di surga yang akan Allah berikan kepada nabi dan orang-orang yang beriman. Tapi secara umum al-kautsar, sesuatu yang banyak di sini adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Kita diberi nikmat sehat, kita diberi nikmat usia, kita diberi berbagai kemudahan, dan itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan banyak sekali nikmat yang tiada terhitung yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas berbagai curahan rahmat nikmat yang Allah hantarkan dalam kehidupan kita, maka selayaknya seorang yang beriman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat selanjutnya adalah merupakan wujud rasa syukur itu. Bagaimana kita atas rahmat, atas nikmat yang Allah berikan, maka kita bersyukur dengan cara fasholli lirabbika, maka salatlah kepada Rabbmu, maka salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk rasa syukur kita adalah dengan salat. Bentuk rasa syukur kita adalah dengan memperbaiki salat, adalah dengan meningkatkan kualitas salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk rasa syukur yang sesungguhnya. Tidak cukup dengan salat, tapi wanhar, tapi juga perintah untuk kita berkorban. Secara khusus kita berkorban di hari raya Idul Kurban, secara umum kita berkorban dengan waktu, tenaga, harta, pikiran untuk menghidupkan agama Allah, untuk menegakkan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan sholat, adalah dengan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk syukur yang sesungguhnya. Sebagian di antara kita pada saat mendapatkan nikmat Allah, entah berupa keberhasilan, entah berupa kesuksesan, atau berupa kemenangan-kemenangan. Tidak sedikit di antara kita yang kemudian mengadakan syukuran, mengundang teman, mengundang tetangga untuk kita bersama-sama menikmati makanan sebagai syukuran. Selama itu suatu kebaikan, tidaklah menjadi masalah bahwa kita berbagi rizki, bahwa kita berbagi makanan, kita berbagi apa saja untuk atas kesuksesan kita, atas keberhasilan kita kepada teman, tetangga, dan saudara. Namun, itu belum menjadi syukur yang sesungguhnya kalau seseorang itu sudah sukses, kemudian seseorang itu berhasil, tapi dia tidak memperbaiki ibadahnya, tidak memperbaiki sholatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya dia belum bersyukur walaupun sudah melakukan syukuran. Jadi melakukan syukuran itu boleh, silakan saja, hanya bentuk rasa syukur yang hakiki, yang esensi adalah bagaimana seseorang selain dia melakukan syukuran sebagai upaya berbagi rizki satu sama lain, tapi seseorang meningkatkan sholatnya, meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak hanya itu, maka seseorang yang bersyukur kepada Allah, dia pun mencoba berkorban di jalan Allah, menghidupkan agama Allah, memberikan yang terbaik untuk syiar agama Allah dalam kehidupan kita. Kita mengenal satu ayat yang cukup populer di mana Allah menyatakan la in syakartum la azidanakum. Maka siapa yang bersyukur, siapa yang kalian itu bersyukur, maka Allah akan tambah bagi kalian nikmat atas apa yang Allah berikan. Jadi pada saat kita bersyukur, kita meningkatkan sholat kita, kita meningkatkan pengorbanan kita di jalan Allah, dan di saat hari raya kurban dengan rizki yang kita ada dan kita mampu, kita pun berkurban sebagai syariat ibadah yang ditetapkan oleh Allah dalam Islam, yang merupakan sesuatu yang diwariskan dari Nabi Ibrahim, maka itu pun satu bentuk rasa syukur atas kesuksesan, keberhasilan, dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka pada saat kita bersyukur dengan syukur yang sesungguhnya, tidak cukup dengan syukuran saja, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita tidak bersyukur, kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Na'udzubillah min dalik. Demikianlah satu tausiah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Aqulu qouli hadza astaghfiruha li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

nemenin kamu nanti yang kayak Ucha bilang sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Semoga pagi ini kamu tetap semangat ya, hari Minggu pagi-pagi enaknya jalan-jalan, olahraga ya, teman Pro 2 ikut CFD ya. Dan teman Pro 2 udah kayak yang Ucha bilang tadi ya. Tadi Ucha mau ngasih informasi menarik buat kamu. Ini salah satunya ada informasi yang cukup menarik nih. Kamu asing gitu gak sih? Pasti kayaknya kamu gak asing ya teman Pro 2 sama media sosial. Karena kan tiap hari kamu tuh pasti scroll media sosial kamu. Instagram, TikTok, lihat komentar, lihat like. Bahkan mungkin kamu kadang kepikiran gitu ya, kok postingan kamu sepi. Nah ternyata hal-hal kayak gini tuh perlu banget kita waspadain, terutama buat anak-anak muda ya. Jadi pemerintah Kabupaten Cirebon sekarang lagi ngedorong literasi digital buat forum anak. Bukan cuma soal pakai teknologinya aja, tapi juga gimana caranya kita tuh tetap sehat dan bijak pas beraktivitas di luar, di dunia maya ya. Karena emang media sosial itu punya dua sisi. Di satu sisi kita bisa belajar, berkarya, cari info, bahkan membangun jaringan. Tapi di sisi lain nih, kalau gak dikontrol, media sosial itu juga bisa bikin kita capek secara mental ya teman Pro 2. Ini salah satu pesannya simpel banget. Jangan jadikan jumlah like, komentar, atau followers itu sebagai ukuran harga diri. Kalau mulai rasanya tuh lelah atau terlalu banyak bandingin diri sama orang lain, itu gak ada salahnya ya kamu ambil jeda dulu gitu dari media sosial. Ya teman-teman aja juga banyak gitu kalau yang lagi gak baik-baik aja di aktif sosial medianya kok teman Pro 2. Abis itu kalau udah fine, udah mendingan, balik lagi, it's okay. Nah kamu juga coba sekarang pikirin gitu ya, kapan terakhir kali teman Pro 2 bener-bener istirahat dari media sosial? Sehari kah? Seminggu kah? Atau malah baru beberapa jam udah buka lagi media sosial kamu? Jadi ini lewat program literasi digital juga ini, anak juga diharapkan bisa jadi contoh dan menyebarkan kebiasaan bermedia sosial yang sehat ke teman-temannya ya teman Pro 2. Ya pokoknya jadilah generasi yang bukan cuma melek teknologi aja teman Pro 2, tapi juga melek mental dan etika. Ingat ya teman Pro 2, dunia maya kamu boleh rame, tapi kesehatan diri juga harus nomor satu ya teman Pro 2.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, Nol. Gimana sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan Nol semua sebelah sama kamu.

0: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada tiga mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
1: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
2: Sunda neng jiga nama. Soalnya si Gigi Hwe ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
1: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
2: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
3: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
0: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda, khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina, kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab, dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.

Mana? Selamat pagi.

Grammy Awards kabarnya tuh berpeluang meninjau ulang rencana kategori baru ASEAN Pop Award ya. Dan hal ini tuh mencuat setelah grup K-pop BTS itu menyatakan gak akan mendaftarkan karya untuk Grammy Awards 2027. Nah, CEO Recording Academy Harvey Mason Jr. itu bilang kalau pihak Grammy tuh udah diskusi gitu ya sama banyak artis dari K-pop, J-pop, C-pop, musik India dan lainnya. Dan dari diskusi itu juga ada musisi yang rasanya kategori ASEAN Pop itu belum benar-benar ngewakilin karya mereka. Karena itu ya Grammy sekarang juga ngumpulin masukan untuk ngevaluasi konsep kategori itu ya teman Pro 2. Sementara itu untuk BTS sendiri juga bilang kalau mereka berharap musiknya bisa didengar dan dicintain apa adanya, bukan dipisahkan berdasarkan wilayah atau bahasa ya teman Pro 2. Jadi kalau menurut kamu sendiri gimana teman Pro 2, musik zaman sekarang ini masih perlu gak sih dibedain berdasarkan wilayah? Karena kan mungkin sekarang musik udah lintas negara gitu ya, lagu Korea bisa viral di Indonesia, lagu Indonesia juga bisa gitu ya didengerin di berbagai belahan dunia gitu.

suka jajan jajanan pasar. Ternyata jajanan tradisional tuh sekarang mulai naik daun lagi ya, karena adanya media sosial pastinya ya. Jadi makanan yang dulunya tuh identik sama pasar tradisional sekarang tuh justru banyak diburu sama anak-anak muda nih, teman Pradua. Ada 5 jajanan yang menarik perhatian nih. Pertama itu ada klepon yang bentuknya kecil, kenyal. Ada gula merah juga ya di dalamnya. Itu lumer kalau kamu gigit lah, teman Pradua, enak banget, jadi mau deh. Terus bisa ditambahin kelapa parut ya, dimana sekarang klepon ini juga banyak banget dibuat warna-warni dan diinovasiin gitu ya sama penjual-penjual, jadi dessert-dessert kekinian, teman Pradua. Terus ada lupis, yaitu ketan pulen kelapa parut. Lalu kamu bisa disiramnya itu, kamu bisa disiram ya si lupisnya ya, yang disiram pakai gula merah. Ini simple tapi nagih banget ya, teman Pradua. Terus ada kue putu juga. Kalau ngedengar suara kue putu nih, biasanya Uca langsung keinget dulu ya, masih banyak yang lewat di depan rumah gitu. Biasanya dari jauh suaranya tuh udah kedengeran ya, teman Pradua. Di mana ini ada gula merahnya juga ya, isian gula merah, terus juga pakai kelapa parut juga nih. Pokoknya susah banget deh kalau mau melupakan ini, pastinya nostalgia mulu kalau ngelihat kue putu ini. Terus ada es dungdung, teman Pradua, di mana es krim tradisional dengan rasa kelapa, kacang hijau, sampai coklat ini juga ya. Sekarang tuh bahkan mulai muncul juga di kedai dan kafe sama tampilannya yang lebih modern, teman-teman Pradua. Terus terakhir ini ada cenil, warnanya cerah, teksturnya kenyal, ditambah kelapa dan gula merah. Cantik banget ya buat difoto sebelum kita makan ya, teman Pradua. Cenil sendiri Uca juga suka banget sih. Uca makannya biasanya sama ponakan Uca ya, karena enak banget, kenyal-kenyal gitu sih ya. Sekarang jarang sih Uca nemuinnya ya. Mungkin nanti Uca kalau nemu gitu ya, main ke pasar ada kali ya, atau ada di mana nih ya, yang deket di deket-deket Bima, ada gak sih teman Pradua yang jualan nih? Nanti pas CFD nih mungkin Uca mau nyari habis ini ya, habis siaran ya. Ya pokoknya dari 5 jajanan ini mana gitu yang paling bikin kamu nostalgia, teman Pradua? Ternyata emang makanan tradisional ini

juga gak selalu berarti kuno ya. Dengan sedikit inovasi aja, jajanan Nusantara itu bisa tetap eksis. Dan malah ini jadi tren di kalangan anak muda ya, teman Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.